0: kaishikiri kandia kashiwe kuno
1: naye naziruma na wagenye somero kukarashe kaishikiri kandia kashiwe kandia kakato kisaya bakoro
2: ona kwa shikwa karase kauma ya grupe skolere apatre de butembo
3: grupe skolere apatre de butembo
1: voila monekole akarashe kakikwa shikako akoni lunga mugandete amwete kolo wage akande somerako kodehano hali ya profesora profesionele aveke detete biefete
4: Ari una yanda ka no mana wage kunde ano abakoro bakasuma mama condition awene
3: grupe solaire abote de butembo
1: ende hano ukandi